Andai nazar, ini hanya bermain isi na iwan defa ini munawake ini surin dina ibaga deroi. Ubu baca ni jadi lagi, kursi muiimbe ini bermain isi nari muiimbe deroi. Iya, di nari ngombe, usari ngombe. Ngombe. Dia muni na buang juri ngombe. Dia isi na iwan de. Mundi la wicil.

kuiti nangi iba kangkulongkolongka. Bagaimana kali ni kapun sana bapak kuti iba kangkulongkolongka. Jo na abis amuti bantu.

0: kona kutomenya ntokoza lomu lipo?
1: Lipo mamanangulu.
0: Zina mkulungira kupi mamanangulu?
1: Nkosa duji nkosa lua na murumbala chisa vizini sistema.
0: Nkosa duji nkosa bulkira ya mbalu mwadistrito murumbala 25 de setembro.
1: Mbimu mamanangulu.
0: Mwene nyimbo inafune mjipi?
1: Nyimbo Juka na nyimbo aki Angelina.
0: Juka Angelina?
1: Nyimbo mamanangulu.
0: Muna vina nani nyimbo ne?
1: Mwanangulu na vina nara unu hapa kuti chikosu kana ichi hapa ni sikuwa.
0: Aha.
1: Hindi wa mwanangulu.
0: Masasa nyika.
1: Masasa nyika mwanu pangu na pangu unu.
0: Masasa nyira anji maka maka.
1: Bina ngechi bino. Donga. Mama ungo matanda ya mwanangulu.
0: Ah.
1: Nibi mpunga bine nibi matokota kredi. Enough.
0: Sulangira misopsa da? Na zama mga pia jina na mulomu, zongbe mangwa matanda za na mulomu.
1: Gala, mangwa, mangwa,
0: takuta baba, nkosa, dujunkosa, bulikira pa 25 de setembro.
1: Obrigado, masalida, mnangu.
0: Takuta. Uluka mbala mwatitritu ya murumbala muno za mbezi ya dikalonga na mbu ya nkosa, dushi nkosa.